0: 101.3 FM Pro 2 Gusin.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Wow. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Teman terbaik.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. 1, 2.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: One One Point Three FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusir.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: 101.3 FM Kedua Gusin.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yeay! Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat

menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Terkadang masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu

rencana Allah itu terbaik. Ketika hati berkata ingin, kadang Allah berkata tunggu. Ketika air mata jatuh menetes, tapi Allah berkata tersenyumlah. Ketika semuanya membosankan, tapi Allah berkata bersabarlah. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi rancangan Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Ingatlah, Allah menitipkan kelebihan di balik kekurangan. Allah menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Allah menitipkan senyum di balik kesedihan. Allah menitipkan harapan di balik keputusasaan. Yakinlah, bahagia

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan.

merasa kalah dengan masalah, sementara Allah selalu menyemangati kita dengan hayyallal falah, bahwa jarak antara kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

wanita yang paling dekat dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum, nanti di akhirat adalah wanita yang paling sempurna menjaga auratnya, bukan wanita yang dekat nasabnya akan tetapi membuka auratnya. Habib Umar bin Hafiz.

Hargailah orang lain. Jika Anda ingin dihargai, jangan menghina jika tidak ingin dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tidak mau direndahkan.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Pro UFM kemarin yang lagu Indonesia untuk kesempatan siang hari ini pukul 15 ada Rudy yang akan temenin kamu nantinya hingga pukul 20 nanti, jadi tetap stay tune Pro UFM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Terbaik kamu.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Country FM Kedua Gusin.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Dewan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun, setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya, banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama itu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikut yaitu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikut yaitu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikut yaitu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak perang

0: RI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut. Ia membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

resensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku Bunga Cantik di Balik Salju. Resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi terdapat kisah kehidupan tokoh Nada yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Di saat ia sudah mulai merasa rapuh, Nada menjumpai adanya bunga cantik di balik salju. Hal itu memberikan motivasi kepada Nada bahwa setiap masalah dapat teratasi olehnya. Buku Bunga Cantik di Balik Salju karya T. Andar menceritakan tentang seorang wanita bernama Nada yang tinggal di kota Praja kecil di lereng Gunung Slamet. Teman Produa, Nada adalah seorang guru sekolah dasar yang masih lajang dan hidup bersama ibunya yang juga seorang guru di sekolah yang sama. Suatu hari, datanglah seorang pria tampan bernama Bisma ke kota Praja untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor. Nada dan Bisma saling terpikat dan mulai mengenal satu sama lain. Namun, kebahagiaan Nada tidak berlangsung lama. Ibunya yang menjadi satu-satunya keluarga yang dimilikinya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nada merasa sangat cemas dan sedih. Namun, Bisma selalu ada untuk menemani dan menenangkannya. Tidak hanya itu, Nada kemudian mendengar kabar buruk bahwa sekolah tempatnya mengajar akan ditutup. Nada bersama teman-temannya berusaha untuk mempertahankan sekolah tersebut dari keputusan yang tidak adil. Di tengah-tengah semua masalah itu, Nada menemukan bunga cantik yang tumbuh di tengah salju yang sangat indah. Bunga itu membuat Nada semakin tegar dan yakin bahwa ia dapat mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Bagaimana kisah dari Nada dan Bisma? Apakah mereka dapat mengatasi masalah dan menemukan kebahagiaan bersama? Amanat yang bisa kita ambil dalam buku ini adalah hanya diri kita sendiri yang mampu memberikan kekuatan agar dapat melewati berbagai peristiwa sulit. Nilai moral dalam novel Bunga Cantik di Balik Salju yaitu dari sikap Nada yang sangat menyayangi ibunya. Perilakunya begitu menghargai dan menghormati ibunya. Nada juga selalu menerima hal-hal yang merupakan persoalan dalam kehidupannya dengan tenang dan damai. Nilai sosial dari buku ini, Nada merupakan seseorang yang sangat baik. Ia juga suka menolong dan membantu orang lain. Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kota Praja benar-benar menggambarkan banyak orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi, di mana ada banyaknya bantuan untuk korban tanah longsor Kota Praja. Dari nilai religi, Nada selalu mendoakan ibunya agar sembuh dari rasa sakitnya. Ia mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi ibunya. Adapun pesan moral ataupun amanat dalam buku Bunga Cantik di Balik Salju yaitu jadilah orang yang kuat dalam menghadapi persoalan apapun. Karena sejatinya setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Demikian resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Aroma Karsa. Buku karya Dewa Lestari ini bergenre fiksi petualangan, misteri, mitologi, epigrafi, keluarga, persahabatan hingga percintaan dengan satu benang merah yaitu Aroma Karsa. Buku Aroma Karsa ini berawal dari cerita kuno Eyang Janirah. Raras Prayugang berambisi ingin mencari dan menemukan Puspa Karsa, sebuah bunga yang percaya dapat memenuhi sebuah keinginan. Tetapi bunga ini terdapat di tempat rahasia, hanya dapat diidentifikasi melalui aroma. Eyang Janirah suka menceritakan dongeng kepada Raras. Menurut Raras, dongeng Puspa Karsa lah yang paling memukau. Hingga sebelum Sakaratul Maut menjemput, Eyang pun masih sempat menceritakan tentang Puspa Karsa kepada Raras yang berusia 18 tahun saat itu. Awalnya Raras tidak percaya pada cerita Puspa Karsa, tetapi ketika melihat raut muka Eyangnya yang serius, maka Raras beranggapan jika sepersepuluhan saja yang diceritakan neneknya benar. Ini pun siap melanglang buana kemana saja untuk mencari Puspa Karsa. Sepeninggal Eyang Janirah, Raras pun mewarisi perusahaan Kemara yaitu perusahaan jamu dan kosmetik nomor satu dengan porsi pasar di Indonesia. Salah satu proyek perusahaannya yaitu pembuatan parfum. Ambisi Raras selama bertahun-tahun untuk menemukan Puspa Karsa. Mempertemukannya pada Jati Wesi, seorang pemuda TPA Banter Gebang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa mengenali dan mengingat aroma. Karena kelebihan tersebut, sehingga ia selalu disebut si hidung tikus sebagai julukan bukan Jati. Sehingga Jati pun dikontrak untuk bekerja dalam perusahaan Kemara milik Raras dan ia juga difasilitasi tempat tinggal. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras. Yakini bahwa Jati Wesi merupakan kunci untuk dia menemukan Puspa Karsa. Sebagai seorang karyawan di perusahaan Kemara, membuat Jati jatuh cinta kepada sama anak angkat pemilik perusahaan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Suma awalnya tidak menyukai kehadiran Jati, tetapi pada akhirnya Suma pun jatuh cinta kepada Jati, walau faktanya Suma telah memiliki kekasih bernama Arya. Hingga hubungan Arya dan Suma pun kandas. Jati tidak pernah menyangka keterlibatannya dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa menjadi kunci menguak misteri tentang dirinya yang ia tidak ketahui. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Buku ini mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Nilai budaya. Aspek latar budaya pada novel ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Latar belakang pengarang, Dewi Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debut de dalam kancah sastra dimulai pada tahun 2001 dengan novel pertamanya Supernova dengan ada hampir 12 novel yang telah diterbitkan. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan telah membawa D kepada berbagai ajang nasional dan internasional. Pesan moral buku Aroma Karsa. Terakhir dari resensi buku Aroma Karsa terdapat unsur intrinsik di dalamnya, yaitu mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Demikian resensi buku

Pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang, sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Apa tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.
4: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Jam berperan penting dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, penemuan jam mekanik masih menjadi salah satu penemuan terbesar dan tertua dalam peradaban manusia. Tahukah Anda, ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk melihat waktu pada zaman dulu. Di Yunani, jam matahari berbentuk mangkok terpotong. Sedangkan di Mesir, menggunakan obelis atau tiang batu. Di Tiongkok dan Eropa, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari yang ditulis dari puisi Tiongkok pada tahun 520 Masehi. Sedangkan di Indonesia, jam matahari atau dikenal dengan istilah sandial dengan bidang refleksi horizontal mencapai 2785 meter persegi dan jarum sepanjang 30 meter. Berada di kota Parahyangan dan diklaim sebagai jam matahari terintegrasi horizontal dan vertikal terbesar di dunia dengan sebutan The Biggest Sundial.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: She's here.
3: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
4: Six, seven, eight, and a one.
3: Hey. Hi.
5: So I have new choreo.
3: New choreo.
6: Yes.
3: Okay.
6: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Oh, I love that.

Alhamdulillah. Buka cuy. Makan, makan yuk. Ya. Makan, makan. Nih enak banget nih. Loh, azan subuh ternyata.

12 orang ini akan didoakan malaikat. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Ketiga, orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Empat, orang yang menyambung saf atau tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Lima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Enam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah ia melakukan sholat. Tujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Delapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Sembilan, orang yang berinfak. Sepuluh, orang yang makan sahur. Sebelas, orang yang sedang menziarahi orang sakit. Dan terakhir, seorang yang mengajarkan kebaikan.

0: penilaian manusia tentangmu sama sekali tidak akan mempengaruhi penilaian Allah tentangmu. Teruslah mencoba menjadi baik walau mereka merendahkanmu.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Abang, nama cantik dari riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang memberikan atau membayar riba atau nasabah, penulisnya, sekretarisnya, dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda, mereka itu sama dalam hal dosanya, maka hindarilah riba. Hadis riwayat Muslim.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi, tempat terbaik kau.
2: Abang tahu kan aku Islam.
3: Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.

Jangan pernah engkau mengabaikan orang tuamu. Karena uang bisa kau cari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Seperti tersurat dalam Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana

0: pertolongan Allah itu dekat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Janganlah memarahi orang lain yang meminta sedekah kepada kita, karena mereka dihantar oleh Allah untuk membawa harta kita ke akhirat.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling, teman terbaik.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?'" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian yang menyerupai mereka dan yang menyerupai mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, dia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai itu atau keras. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinol, tempat

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: mula maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Kan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situli, teman.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Akan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Jadi Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan tahun ini. Adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 ini adalah Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kemudian keputusan Menteri ESDM nomor 257 tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Dan dari informasi ini pendengar disampaikan di mana ya Indonesia saat ini menjadi negara pertama di dunia. Presiden Prabowo resmi meluncurkan biodiesel B50. Kami masih terus tadi dengan informasi update lainnya, pastikan jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli ya, lagu yang bikin buat kita jadi ingat akan sesuatu. Jadi sesuatu yang dipaksa itu belum tentu baik buat diri kita, ya gak sih? Jadi buat kita kalau misalkan ada sesuatu rindu, ya ada baiknya gak usah dipaksa itu buat rindu ya, karena nanti tidak sejalan gitu buat semuanya ya. Jadi datangkan semuanya itu dari ketulusan ya kan, datangkan semuanya itu dari apa ya, dari rasa cinta yang mendalam gitu ya. Jadi kalau misalkan dipaksa-paksa, wah itu juga hasilnya bakal gak baik nantinya ya. Pokoknya bukan semua-semuanya harus berujung duit ya, duit yang membereskan semua masalah gitu ya. Seperti kata Nana di luar sana ya, gak mau ikut-ikutan ya Nana, takut dengan kalimat seperti itu ya. Ada Bang Aristo Nomleni, terima kasih Bang Aristo, salam kenal. Ada Inus Mendreva juga, terima kasih Bang Inus Mendreva. Katanya Bang Meman di mana sekarang Bang? Wah, ini teman-teman lama gitu kan. Jadi aduh, special memories lagi nih, with special memories sama kenangan-kenangan dulu ya. Kabar-kabarnya Bang Meman saat ini juga sudah melalang buana. Sudah stay di satu lokasi, di satu tempat begitu, dan lebih pilih nyaman di lokasi itu. Dan saat ini komunikasi terakhir udah cukup lama ya, ada hampir berpuluh-puluh tahun, sampai sekarang gak dapat komunikasinya lagi ya. Pasti deh dianya juga sukses di sana gitu ya. Jadi begitu ya Bang Inus Mendreva ya, nanti kalau ketemu nanti kita bakal samperin dan kita kasih tahu salamnya dari Bang Inus Mendreva. Cuma saat ini udah cukup lama ya gak pernah buka komunikasi lagi ya. Oke, ada Lianatan, terima kasih buat Lianatan sudah mampir. Mama Kesia katanya jangan tunggu lama-lama. Oh, mungkin itu satu kata gitu yang selalu kita dengar ya, jangan tunggu lama-lama, nanti kalau lama-lama diambil orang begitu ya. Bisa aja nih Mama Kesia yang sudah berpengalaman gitu ya sama dunia romantisme cinta gitu ya. Joshua Alvin Lubis, ada Tulus Manusia Kuat, Bang Putra tolong dong, sesama aspal juga terima kasih. Eltranis juga, hai Kak Eltranis, pulang-pulang dari luar kota kok diam-diam wae gitu ya, ada apa gitu dengan kediamannya Kak Eltranis, jangan-jangan takut diteriakin oleh-olehnya mana gitu ya. Nanti satu kampung ribut teriaknya oleh-olehnya mana gitu ya, makanya diam-diaman aja. Ya udah deh, pokoknya kita nggak terlalu maksa juga ya, sama kayak rindu ya, kita nggak memaksakan sebuah rindu. Sama juga dengan oleh-oleh, kita juga nggak terlalu memaksa untuk yang dari luar ya kan, pulang kampung terus kita harus maksa buat bawain oleh-oleh, nggak kayak gitu konsepnya ya. Karita 25, terima kasih Bang Boy Stiker yang sehari-harinya live musiknya di akunnya luar biasa, ini udah bisa jadi artis kedua nih untuk Nia Selatan gitu ya. Dikit-dikit dia adu suara gitu sama lawannya ya di live-nya dia. Sukses ya buat Bang Boy Stiker ya, mudah-mudahan jadi penyanyi asli deh ya kan, gak cuma penyanyi penyanyi dapur gitu ya. Oke, terima kasih. Ada Kasmir Samsul yang sudah mampir juga, salam sehat, salam semangat. Ada Bukan Istri Orang, wah serem juga ya punya nama akunnya. Oke, ada Lianatan juga, terima kasih. Kemudian teman-teman semua, Bang Antonio sehat juga, terima kasih. Dan kita putarkan lagu terakhir di lagu pop Indonesia untuk saat ini, untuk sore hari ini di Musik dan Informasi. Karena sebentar lagi kita bakal puterin lagu-lagu bernuansa religi, sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya hari ini, tepatnya Jumat tanggal 10 Juli 2026, dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Nanti menantikan saat kumandang azan maghrib, kami hadirkan lagu bernuansa religi, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dan santapan rohani yang kami hadirkan untuk Anda. Kita pamit di Musik dan Informasi sore hari ini untuk gabungan lagu pop Indonesia dan mancanegara yang sudah menemani sore Anda. Terima kasih untuk semua. Dan ada lagu berikut dari Tulus dengan Manusia Kuat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afuwil karimil ghafuril rahim zil in'ami wal fadlil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia RRI Gunung Stoli di mana saja berada. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita. Iman kita terjaga, Islam kita terpelihara, materi keduniaan kita nikmati, kita terima. Dalam kehidupan keseharian kita diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat barangkai salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul tertata rapi dan indahlah kehidupan ini di atas dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita kali ini adalah pemaaf. Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa kita memang manusia ini. Ada di antara kita orang yang santun, pemurah, dermawan gitu. Ada juga di antara kita sok-sokan gitu dah. Angkuhnya luar biasa, iri hatinya luar biasa, dendamnya luar biasa, pelitnya juga luar biasa terkenalnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita memilih pada sisi mana kita berada. Karena memang Allah memberikan kepada kita alternatif. Kita diberikan tawaran menjadi orang dermawan, atau kita bertahan pada posisi orang yang kikir, pelit dan bakhil. Juga Allah menuntun kita agar kita selalu pemaaf, merelakan, mengizinkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tatkala kita merasakan bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara, tak lama gitu, baik hidup sendiri maupun dengan harta dan jabatan kita, maka tentu manusia seperti itu, yang punya kesadaran seperti dua, dia itu lebih memilih gitu ya, lebih memilih untuk memaafkan orang lain. Dia lebih memilih menjadi dermawan daripada menjadi orang yang kikir lagi bakhil. Dia lebih memilih untuk menolong daripada menyakiti pihak lain. Dia lebih baik memberi daripada dia menjadi beban orang lain. Nah, yang paling sederhana dalam kehidupan kita itu, yang memang kadang-kadang berat dan sulit, adalah memaafkan atau menjadi pemaaf, merelakan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita itu non materi, Bapak Ibu, tutur katanya yang menyakitkan perasaan kita, yang mengingatkan kita tentang kesalahan dan kesilapan kita, mengungkit dosa dan kegagalan kita. Dia menuduh kita yang macam-macam. Datangnya pun kadang jiran tetangga, dari bos kita, dari teman kita, dan juga ada yang datangnya kadang-kadang dari saudara kita, dan juga kadang-kadang dari orang tua kita, mertua kita.
Ada juga kesalahan orang lain adalah berupa materi.

sosok yang harus memberitahu Dadan, kadang juga menonjol sifat manusianya. Tetapi karena dia utusan, dia rasul, dia nabi, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mulai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai manusia banyak, termasuklah di dalamnya itu adalah umatnya itu, bagaimana menjadi pemaaf, merelakan kesalahan orang lain, dan mengikhlaskan kalau ada haknya diambil oleh orang lain atau saudaranya. Kadang-kadang yang terjadi, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak sekarang kita dengarkan, kita lihat, kita tonton di media sosial. Apa itu? Kakak beradik sampai masuk ke pengadilan masalah harta. Ada anak mengadukan orang tuanya gara-gara harta tidak dibagi. Masalah pertapakan tanah. Banyak-banyak hal-hal yang selalu membuat kita marah, sehingga sulit kita merelakan, sulit kita memaafkan. Tetapi kita selantiasa itu diingatkan oleh Allah. Contoh pesan Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah kepada Rasul, maka maafkanlah mereka dan janganlah engkau marahi mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi Allah menyuruh di antara kita makhluknya ini supaya mampu saling merelakan, saling memaafkan. Boleh jadi yang berbuat salah itu dari kalangan masyarakat biasa, yang pendidikannya terbatas, pengalamannya terbatas, pikirannya juga sempit, sehingga dia tidak tahu tata krama, tak tahu dia balas budi. Kadang-kadang saja orang yang sudah berpendidikan, orang yang sukses juga kadang-kadang berbuat yang salah-salah juga. Maka apabila itu terjadi, kita dianjurkan untuk memaafkan, merelakan. Penekanan Allah lagi, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu menekankan kepada Rasulullah untuk memaafkan, gitu ya. Tidak lagi memarahi, justru memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Allah itu adalah Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, terutama kepada kita yang jadi bos gitu ya, yang jadi komandan gitu, jadi pimpinan gitu, bagaimana kita selalu membuka hati gitu, supaya kita mampu merelakan teman bawahan kita, sehingga apa, kehidupan itu happy-happy aja. Tidak ada beban karena ada kesalahan, ada klis gitu, ada ketidaksalahpahaman di antara satu dengan yang lain. Sebab kalau kita tidak memaafkan orang, tidak mudah memaafkan orang, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita diikutin oleh rasa was-was, rasa takut. Jangan-jangan orang yang ini tadi akan membuat ulah kepada saya. Jangan-jangan dia dendam dan dia akan membunuh saya atau apa. Maka dengan kita berdamai, kita memaafkannya, kita saling membangun hubungan yang harmoni lagi, maka kita bisa hidup tenang, bisa tidur nyenyak, bisa makan dengan lahap. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau jiwa kita sudah mudah memaafkan, maka kita ajarin keluarga kita, teman kita, supaya mereka juga mampu memaafkan, merelakan kesalahan kawan dan teman mereka. Pada surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi pesannya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang memakai dan memperbaiki,

itu ya. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau pemaaf kita, itu ya, kita berbuat baik itu, maka kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Terampuni dosa kita. Itu, dan kita mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suami salah, istri memaafkan. Istri salah, suami memaafkan. Anak silaf, orang tua memaafkan. Orang tua gagal, kita harus anak-anak mampu melihat situasi. Orang tua kita kadang-kadang gagal menyekolahkan kita. Kenapa? Iya, karena kehidupan orang tua kita sangat pas-pasan. Jangan kita salahkan mereka. Jangan kita menyakiti perasaan orang tua kita. Kita relakan, kita maafkan. Jangan kita coba banding-bandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Mungkin orang tua lain sukses. Kenapa? Mereka punya modal. Mereka punya kemampuan memikirkan masa depan. Tetapi orang tua kita, bunda kita, ayah kita, ada keterbatasan. Kita sebagai anak, gitu ya, harus mampu merelakan itu, memahami hal-hal tersebut. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soal maaf memaafkan, kita mulai dari keluarga inti kita, berkembang jiran tetangga, sahabat, sampai di mana kita sibuk hari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pleasure. Ini dia Music Pleasure. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat bersama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band, ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oh.
1: Gua bisa nyampu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru, ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain, ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain, jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang gak apa-apa. Dengerin dong.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa, yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Morning Ego, ya, teman Pro 2, ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang, ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis.
1: Ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Aduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
1: Let's go. Wis. Berudak.
0: Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya bener itu ya.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: iya lagi
1: nggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya benar,
1: amplas benar,
0: dago tahu.
1: Ada Morning Eagle,
0: oh iya itu
1: benar, awewe
2: itu pun kasar,
1: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong,
0: kita absen satu-satu ya,
1: kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo gitar apa? gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Katanya Taulani.
0: Benar. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
6: Kaweannya.
0: Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
0: Andri
5: tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
1: Saya pemain drum senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih?
1: Masuk ke
8: mau sweet enggak?
1: Sweet. 225.
8: Ya. Boleh duluan.
5: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi,
7: aku lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oh, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
7: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
7: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Hey. Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
7: Sebab.
1: Kalian tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
7: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
7: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
8: Emang harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Ya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
7: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, makan.
7: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
1: Singkat Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
0: Siapa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Kata gue bener-bener.
1: Baru makan ya.
7: Dicas bawa bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi ya kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: bener.
6: Anak-anak MLM ini.
1: Bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
7: Nah, ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
6: Oh, iya. Silakan. Ya, Morning Eagle tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
6: Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya menjadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya. Itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
0: Benar.
7: Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
6: Salah satunya itulah.
1: Bos. Gimana, Andre? Juga. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
7: Oke.
6: Seru-seruan terus.
7: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus
8: tetap usia. Usia aja ya.
7: Nantinya.
6: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo.
7: Taman kakak-kakak.
6: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman bisa. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
6: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
7: 1 tahun cahaya.
6: Untung lu cewek.
1: Nih, hitungannya Neil Armstrong kayak susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
6: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
6: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
7: Enggak sih. Enggak. Kiki lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Bulan depan. Jadi yang terakhir masuk itu gua dulu, Catur, Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
6: Iya. Boleh lah.
7: Karena ini grup udah hampir hancur ya.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
6: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
7: Kafenya Ari maksudnya.
6: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemi gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh, bener-bener. Nah ini kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
6: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
7: Serius bisa. Hande coy.
6: Sok atuh sanur bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
7: Oh, iya. Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
6: Benar.
7: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
6: aneh.
7: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
6: Oke.
7: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Oh, yes. Tapi selama mentribut itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
6: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
6: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya.
6: Banget.
1: Oke.
4: Tapi boleh nontonin besok nih.
6: Boleh.
1: Kita datang.
7: Boleh. Gua kasih free pass doang.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1025.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi.
0: Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson. Iya, Michael Jackson.
3: Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: ya. Member baru banget.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album dulu ya. Oke.
2: Okay. Gimana album? Menurut Anda albumnya? Gimana?
0: Mantap, lanjutkan.
4: Terima kasih.
1: Udah nembak keluar.
2: Tadi kan Kang Logi udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Dapatnya
2: yang ngotak. Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini sih paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak, nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewa dewasa, dewasa.
0: Dewasa tuh.
4: Dosen.
2: Agim ini, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Iya, jadi anak-anak ya.
5: Ini dong kacamatanya.
4: Ya, jadi di sini.
2: Bagaimana? Diam tapi kocak banget. Iya. Iya. Gimana kan?
5: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Nah,
5: sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: General.
5: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wow. Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
5: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya,
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working, ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang, semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus.
5: Coba apa tadi?
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Incep.
2: Terrible.
5: Selamat, Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
5: Call a friend.
2: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
5: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
2: Monigo ternyata MLM.
5: Tanggatannya langsung. Sekarang relay dong.
6: Mahkotanya gitu.
5: Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya. Ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Tadi.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Lo terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
2: Ya ampun, karena ada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah.
2: Lagi ada masalah.
5: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu. Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita, tidak bercerita.
4: Laki kok cerita.
5: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada
5: datang? Dan mereka lepas.
2: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan. Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Maksudnya rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih? Bener kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar.
3: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke.
3: Cuma pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam gak ada momen.
2: Bener paginya waktu itu ya.
3: Pagi doang.
0: Iya bener.
3: Siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu.

0: Masih Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya dengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: ayo,
0: kapan?
1: Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu itu berarti nggak
3: pilihan ya,
2: itu.
3: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan
1: kali. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita
5: tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Oh. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius? Sama main gitarnya?
5: Ini fun fact bener dia kan.
4: Bener aja. Dosen gitar S3 dia. Ya. Enggak ada yang bisa ngeliat.
3: Morningigo 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
1: Gila. Waduh.
3: Terus.
1: Barong saya gitu, barong saya.
5: Ini baju siapa tuh barong saya?
1: Coba itu.
3: Coba dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau jangan.
1: Ada nyawer lewat mulut.
0: Ada nyawer lewat mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman Pro 2 penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa nanti lo denger aja.
1: Oke. Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa busa.
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu
1: tempel gitu. Iya.
5: Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini. Oh.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda.
1: Kok gitu kan?
4: Ya itu
0: kelas.
1: Beda kelas.
3: Jadi maksudnya gini.
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue nggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala macam. Nah, kita tuh bikin apa kayak enggak juga memecah paradigma gitu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
0: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
4: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya, lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Hasilnya. Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu. Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Semua band milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi nggak rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi.
4: Kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan karena di hidup ini nggak ada yang selama-lamanya. Lu sedih ya kan
4: karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih nggak kan selamanya.
1: Nggak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
5: Gokil. Pokoknya nikmatin aja.
4: Lalu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan.
0: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah,
4: dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
5: Oh, ada.
0: Di mana bisa dicek?
6: morningego.com.
0: Oke.
6: Bisa cek
0: morningego.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Keren.
4: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Ada live session berarti.
1: Ada live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa.
1: Lancar.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Ais, keren banget Kang Ari. Punya kecerakan.
0: Benar.
1: Ais.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke.

0: suka ya sama lagunya.
1: Amin.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu. Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinau, tempat terbaik kau.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Parah, sampai api-api.
1: Kenapa kamu diam dong?
2: Ya, salam mencet.
1: Siapa nak?
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

103.3 FM teman terbaik kamu, teman Pradio. Hai, teman Pradio, balik lagi beraku di Pradio FM pastinya. Teman Pradio yang nemenin kamu di malam hari ini, lagu-lagu keren bakal aku puterin buat kamu di malam ini ya teman Pradio. Kayak biasa nih teman Pradio, di malam ini aku bakal temenin kamu dengan puisi-puisi romantis. Cie ya. Jadi puisi romantis bakal aku bacain teman Pradio di malam hari ini. Buat kamu yang nantinya puisinya pengen dibacain, kamu boleh langsung chat atau telepon ya di WhatsAppnya Pradio di 0811-6551013 teman Pradio. Aku bakal bacain beberapa puisi romantis teman Pradio di malam hari ini. Dan nanti buat kamu juga bebas ya, mau kasih puisi romantis tentang sahabat, keluarga, kamu boleh kirim ya teman Pradio. Aku bakal bacain teman Pradio beberapa puisi di malam ini. Yang pertama nih, judulnya Ribet Tanpa Kamu. Asik. Jujur ya, hidupku udah ribet. Deadline numpuk, dompetnya tipis, masa depan gak jelas. Otakku tiap malam lembur mikirin semua. Tapi pas kamu datang, ribetnya masih ada. Cuma sekarang ada yang nemenin ngeluh. Ada yang bilang, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ada yang mau nemenin diem juga gak masalah. Dan entah kenapa, ribet yang sama kamu itu jadi hal yang paling aku gak mau tuker sama tenang yang sendirian. Wih, siapa yang lagi di posisi ini teman Pradio? Emang ya, kalau udah ketemu sama yang cocok itu teman Pradio, kayak mau masalahnya kayak gimana gitu, mau beban hidup seperti apa, kalau ada dia di samping aku kayaknya itu bakal ketepis deh. Kayak misalkan ada masalah, kayak terbagi aja gitu masalahnya, kayak ringan aja ketika bareng sama dia. Mudah-mudahan kita ketemu ya teman Pradio sama orang yang seperti ini ya kan. Pendengar Pradio yang lagi dengerin Pradio FM yang masih jomblo nih ya, mudah-mudahan ketemu sama orang yang seperti ini ya kan. Jadi susah senang dia ada gitu. Oke, kita baca lagi teman Pradio satu puisi yang berjudul Playlist Kamu. Aku hafal semua lagu di playlist kamu. Padahal dulu aku gak suka genre itu. Tapi aneh ya, sekali kamu bilang, dengerin nih, relate banget, otakku auto nyimpen. Sekarang tiap dengar intronya, yang kebayang bukan penyanyinya, tapi aku yang kamu, tapi kamu yang nyender sambil bilang, nih, denger, ini kita banget. Makasih ya, udah ngenalin aku sama lagu-lagu baru. Dan sama versi diriku yang lebih tenang pas ada kamu. Wih, romantis kan teman Pradio? Romantis dong ya teman Pradio. Emang ya, kalau lagi jatuh cinta itu, dunia tuh serasa milik kita berdua. Bener gak teman Pradio? Dengerin lagu yang sama kita denger pas lagi ada dia, pas lagi gak sama dia, itu bener-bener kayak kok terasa dia terasa deket gitu ya. Tapi apesnya kalau udah belajar move on nih. Jangan sampai kita kedengerin lagu yang dulu pernah kita denger bareng sama dia, auto gak bisa move on teman Pradio. Percaya deh. Kamu gak percaya, coba deh putus dulu. Lanjutnya teman Pradio, aku bakal baca ini kiriman puisi dari Dinda di malam ini. Aku suka banget, Dinda ini memang suka banget ngirim puisi dan rajin banget kalau udah acara puisi dia selalu ngirim. Aku, ini judulnya apa ya? Oh ini dia, Jarak Dua Centang Biru. Gimana lagi nih kesannya? Seromantis apa sih? Aku benci sama yang namanya nunggu. Nunggu dosen, nunggu deadline, nunggu gajian. Tapi ada satu nunggu yang aku rela banget, yaitu nunggu centang dua biru dari kamu. Karena aku tahu di detik itu kamu lagi mikir, nyusun kata-kata kan biar aku gak khawatir. Atau mungkin kamu lagi senyum sambil ngetik kangen, terus dihapus deh. Dan pas centang birunya muncul, dadaku auto lega, kayak dapet kabar rumahku aman. Wih teman Pradio, aduh ini gak kalah romantis juga ya teman Pradio. Puisi dari Dinda ini, siapa nih yang lagi di fase ini, nunggu kapan nih dibaca sama dia, kapan nih dibalas sama dia. Kadang yang nyeseknya itu udah centang biru sih emang, tapi gak dibales-bales. Sampai ngilang ya.
yang lagi di posisi ini, aduh, sabar ya, perjuangan sih gitu namanya. Yang gak ada sesuatu itu yang langsung auto instan ya teman periode, harus ada perjuangannya dulu dong. Ya kali kamu udah suka sama dia tuh langsung dibales, iya harus ada perjuangan. Di situ tuh serunya teman periode, bener nggak? Aku masih nunggu teman periode kiriman puisi romantis yang gak kalah romantis dari kamu di malam hari ini. Kamu boleh langsung kirim di WhatsAppnya kayak biasa ya di 08116551013.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Banter baikkan untuk Prodo 2. Masih bareng aku pastinya di Prodo FM ya. Lagu-lagu keren masih nemenin kamu di malam ini teman Prodo 2. Buat kamu yang pengen cerita bareng aku, kamu boleh lah ya. Cerita-cerita di sini, pengen cerita apa, kesedihan kamu, kegalauan kamu di Jumat ini. Atau mungkin kamu yang sekarang tuh lagi di fase mungkin skripsian gitu sama Prodo, atau kayak menuju jenjang wisuda, asik jenjang wisuda. Atau mungkin lagi di fase bingung sama pilihan orang tua apa, pilihan kamu sendiri. Cie, siapa nih yang lagi di fase ini sama Prodo? Susah loh ya kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan itu. Tapi emang balik lagi sih yang namanya jodoh ya sama Prodo. Terus kayak kita bingung sama statement yang katanya orang tua itu gak mungkin ngasih yang gak baik buat anaknya gitu. Dan bingung sama statement yang kayak kita yang ngejalanin, ya kita tahu dong mana yang terbaik. Kalau kamu gimana tuh teman Prodo? Susah-susah apa ya? Susah-susah sulit. Berada di posisi dua pilihan yang aduh gimana lah. Tapi balik lagi sih, kenyamanan kamu seperti apa ya teman Prodo? Emang ya, orang tua itu pasti lagi-lagi pengen yang terbaik buat anaknya. Dan kamu juga pengen yang terbaik buat diri kamu dong. Salah satunya adalah kamu nyaman gak gitu, cinta gak. Tapi katanya cinta bisa ini ya, bisa datang belakangan. Bener gak sih teman Prodo 2? Tapi kalau dipaksa gimana dong? Menurut aku cinta datang belakangan itu dimana kayak ya sebelumnya kamu gak ada, gak punya pasangan. Bener gak? Jadi kayak cinta itu fokus ke dia gitu. Tapi kalau posisinya kamu lagi memang udah punya pasangan nih, tapi gak direstuin sama orang tua, terus kamu dikenalin sama orang baru, yang mana di situ kamu dipaksa buat ngejalanin sesuatu hal yang katanya cinta itu bakal datang belakangan gitu. Gimana tuh? Pusing dong. Ya kan, satu sisi kita harus move on, pokoknya gue harus move on nih gitu dari si A gitu. Di sisi lain kamu harus jadi seorang istri yang solehah, bener gak sih, ya kan? Tapi apapun itu, balik lagi ke jodoh ya teman Prodo. Ketika memang udah benar dia adalah jodoh yang terbaik, pasti akan ada waktunya Allah bakal kasih cinta dari kamu buat dia gitu. Atau mungkin kamu yang lagi di fase skripsian, pusing banget nih. Mana abis skripsian ini lagi ya, apa namanya, abis sidang gitu ketemu sama dosen yang gak seberapa susah buat dihubungi. Aku udah melalui fase itu ya teman Prodo, agak sombong singkit ya teman Prodo ya, dimana yang kayak ngubungin dosen yang ya kadang dia bilang iya aku udah di kampus nih, pas kita ke kampus udah gak ada. Atau yang kayak kita balesnya hari Senin, balesnya Senin depan lagi, gimana tuh? Sibuk dong, ya kan? Semangat nih buat kamu. Kalau gak ada kayak gitu ya gak ada topping-topping yang bakal kamu ceritain nanti dong ketika kamu udah selesai. Nah gak sih teman Prodo 2? Atau mungkin kamu sekarang tuh lagi di fase buat menghadapi wisuda ya. Tapi ini udah di fase yang agak ringan lah ya. Paling kamu mikirin outfit kamu pas wisuda nanti apa. Warna kebaya kamu apa. Terus juga kayak, kalau aku ya, karena aku lagi di fase itu teman Prodo 2, kayak di fase aduh bakal menghadapi wisuda yang banyak banget harus dipikirin, belum lagi kayak aku tipikal orang yang fashion itu nomor satu. Pokoknya apapun ceritanya saat itu aku harus cantik ya, gak peduli aku tuh siapa yang sama kayak aku teman Prodo 2. Aku tuh mungkin ya karena aku mikirnya kayak wisuda itu adalah ya, meskipun nanti kita nanti bakal wisuda, amin ya, doain ya, S2, S3, amin gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini aku mikirnya kayak ini adalah pertama kali aku gitu wisuda. Jadi kayak aku tuh harus memberikan yang terbaik, baik itu dari fashion aku ya kan, baju yang nanti bakal aku pakai, makeup aku, pokoknya semua tuh harus sempurna. Nah, itu salah satu kegalauan aku sih teman Prodo 2 ya. Belum lagi untuk ngatur keuangan yang kayak aku juga butuh ini. Aku juga butuh persiapan nantinya. Jadi kayak sama-sama galau aja sih.

itu cuma sekali. Ayo dong, jadi yang terbaik, jadi orang baik. Kalau emang udah gak ada feelnya atau kayak ngerasa kayak aduh kayaknya aku udah gak sejalan nih sama dia, gak usah dilanjutin gitu ya. Ngapain sih? Kamu ngapain mengorbankan perasaan seseorang demi ego kamu? Itu dia tuh. Ngapain sih gitu, yang kayak kamu bilang buat ngisi kekosongan doang. Heh, itu perasaan ya. Ingat ya, itu bukan patung. Jadi kalau emang kamu mikir kayak udah gak sejalan lagi, terus ya, buat kamu yang korban ghosting nih, yang ditinggal pas lagi sayang-sayang, ayolah sadar. Kalau emang selagi dia udah gak kasih feedback yang baik lah ya, kayak kamu udah kesannya tuh udah cinta sendiri, udahlah. Mending udahlah, pergi aja sih menurut aku ya. Sakit loh kalau kita tuh cinta sendiri, bener deh. Kayak kita yang berjuang sendiri, harus ngasih perhatiannya sendiri gitu. Gak adil banget tau gak sih, kayak kamu yang nanyain kabar dia, dia nanyain kabar yang lain. Kamu nanya udah makan apa belum, dia lagi makan sama yang lain, kan gak lucu ya. Duh, gak ini banget sih, pokoknya jangan deh ya. Dan ya, lagi di posisi ini semangat ya teman pre 2 ya. Semoga kamu ketemu sama titik temu yang indah nantinya. Dan kamu mungkin yang lagi gak tahu, bingung mau curhat apa sih teman pre 2, udah deh dengerin pre 2 FM aja. Atau mungkin kamu bilang, Nat aku bingung banget nih mau cerita apa. Kita cerita-cerita seru aja di malam hari ini. Aku nunggu ya teman pre 2 sampai jam 11 malam nanti, sambil dengerin lagu-lagu galau di malam ini. Lagu galau apa yang akan aku puterin buat kamu di malam ini teman pre 2, yaitu lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Pendampingmu. Mudah-mudahan setelah kamu dengar lagu ini, kamu ketemu sama pendamping hidup kamu ya.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pre 2. Hai, teman pre 2 ngaternya sening udah 2.259 aja ya. Dan kayaknya aku bakal selesai nemenin sesi curhat kamu di malam ini, teman pre 2. Thanks banget buat kamu yang udah dengerin pre 2 FM dari tadi ya, teman pre 2 ya. Semoga lagu-lagunya bikin kamu makin bukan semangat sih. Masa ya semangat jam segini? Ya, bisa nemenin tidur kamu lah di malam Sabtu ini, teman pre 2. Besok udah weekend loh, seneng kan ya kan, teman pre 2. Besok udah bisa nikmatin libur. Tapi buat kamu besok yang masih kerja, tetap semangat juga deh ya. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan setidaknya ya, teman pre 2 ya, dan kesempatan untuk bisa menikmati dunia ini. Asik, jauh banget ya kata-katanya. Thanks ya teman pre 2. Dan selamat malam ya teman pre 2 ya, selamat tidur, semoga mimpi indah, bobo cantik, dan lagu-lagu sendu masih nemenin kamu teman pre 2. Jazz music bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya. Semoga kamu mimpi indah, semoga bobo cantik, jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, dan lupakan semua sesuatu yang bikin kamu gak enak hati di hari ini. Dan jangan lupa baca doa sebelum tidur. Aku Nadine pamit dan masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. So, bye.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One One Point Three FM.

0: sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sama

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Walk off the earth. Super girl. This man.
4: You should bet on me. Like I'm Apple in the 90s. You should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23.
3: Good.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kesusahan yang maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.